0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Up bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Ha, udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din.
0: Ha.
2: Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Makjang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama aku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Kebetulan. Cocoklah ini, Din. Ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Bak tahu kau? Kau dengar ini. Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Beliau ini staf ahli menteri bidang hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya.
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang, kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Pak Profesor nih tadi. Ciri-cirinya kita dengarkan. Kita dengar lagi nih. Ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali. Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Makjang Burhan, untunglah kau datang.
2: Dah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Nah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar-benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih apa? Lebih ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang.

0: jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
0: Itu juga sih. FYI, for yay info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Produa RRJ, para teman terbaik kamu, teman Produa. Satu lagu dari Rosa, Aku Baik Saja, udah nemenin kamu teman Produa di pagi hari ini ya, menjelang siang hari. Karena sekarang udah di pukul 10:25 waktu Indonesia Timur. Artinya 35 menit ke depan aku Echa harus pamit mundur diri dari ruangan kamu, tapi masih ada 30 menitan gitu ya kan teman Produa, sebelum aku pamit undur diri dari ruangan kamu setelah aku nemenin kamu dari pukul 5 subuh tadi teman Produa. Dan selepas aku juga bakalan ada penyiar-penyiar kesayangan kamu yang bakalan nemenin kamu sampai nanti ditutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tadi satu lagu dari Rosa udah aku hadirkan, dan banyak lagu-lagu pilihan Produa Jayapura lainnya yang pengen aku share untuk ruangan kamu. So, aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu, teman Produa. Tetap stay tune terus bareng program Madura RRJ Pura, teman terbaik kamu.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di TKGram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Ha, udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din. Ha. Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, manjang apa itu hoax-hoax. Tak laku sama aku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocoklah ini, Din.
0: Apa
2: ini? Ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Mbak tahu kau? Kau dengar ini? Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, Mbak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya?
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu, tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Iya. Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Pak Profesor nih tadi. Ciri-cirinya kita dengarkan. Kita dengar lagi nih. Ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali. Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Iya. Udah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya.

lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, Pro teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 10.52 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Aku aja harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena udah dari pukul 5 subuh tadi aku nemenin kamu di deport yang pertama sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dari pukul 5 sampai dikit lagi udah di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selepas aku nanti bakalan ada penyiar-penyiar favorit kamu yang bakalan nemenin kamu juga, teman Pro 2 ya. Dan nanti aku bakalan kembali nemenin kamu di hari Jumat malam, teman Pro 2, di tentunya di deport jaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu dan tetap stay tune terus bareng program Madura RRJ Pura, karena pastinya di hari ini juga banyak program acara menarik lainnya yang pengen Pro 2 hadirkan untuk nemenin kamu, dan pastinya juga lagu-lagu pilihan Pro 2 Jayapura yang siap menemani ruang dengar kamu, teman Pro 2. So tetap stay tune terus bareng program Madura RRJ Jayapura. Dari sekitaran Jalan Sekapura nomor 23 Jayapura, aku Eca yang bertugas pamit undur diri. Bye bye and love you.

90,1 FM Pro 2 Era Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gimana kabarnya di hari ini ya? Semoganya semuanya aman, lancar, dan mood kamu masih oke ya teman Pro 2. Masih siang ya. Tapi balik lagi buat menemani siang kamu di day part 2, santai siang. Jadi buat kamu yang lagi kerja, masih sibuk di kantor, lagi di perjalanan, kuliah, atau mungkin sudah santai di rumah gitu ya, Febri sapa semuanya teman Pro 2. Terus yang ini kita bakal ngobrol santai, ditemani sama musik-musik yang enak dan tentunya informasi yang seru juga buat menemani aktivitas kamu. Jadi kalau kamu lagi di jalan,

sebentar dan recharge, entah itu makan, tidur sebentar, gitu-gitu ya. Jadi Febri bakal terus teman-teman kamu sampai nanti kita masuk ke day part 3 sore ceria. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Febri di 90,1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial. Stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Ahmad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Haro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya? Merayakan ketamakan dan dirimu sendiri

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan.

0: domba dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang, atau persegi panjang yang disebut long john, atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil, sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap, yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI, for yay info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Cupu, mau kemana kamu?
1: Aku mau ke kantin beli makan, Kak. Permisi.
0: Heh, enak aja beli makan. Sini mana uangmu? Kamu itu cupu di sekolah ini. Gak usah sosokan beli makan di kantin lah. Kantin itu gak cocok buat orang kayak kamu.
1: Tapi, Kak, aku gak punya uang lagi, Kak. Itu uang terakhirku minggu ini.
0: Bodoh amat. Sini gak uangmu? Atau aku bikin malu kamu satu sekolah ya? Eh, Cak. Kamu ngapain sih pukul Gaby? Sini, ikut ibu ke ruangan. Iya. Cak, dengar ibu ya. Apa yang kamu lakukan kepada Gaby itu termasuk ASI bullying. Itu nggak baik, nak. Dengar ya, bullying adalah satu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, maupun cara lain yang lebih halus seperti memaksa atau memanipulasi.
2: Ih, tapi aku hanya minta uang Gaby aja, Bu.
0: Cak, kamu itu sudah mengintimidasi dan mengancam Gaby sampai dia ketakutan begitu. Gak boleh ya, bullying itu dapat berpengaruh untuk kesehatan mental Gaby. Gaby, kamu baik-baik aja. Tenang ya, ada bu guru di sini lindungi Gaby. Jadi jangan takut.
1: Iya ibu, Gaby baik-baik aja bu.
0: Ya sudah, Cak minta maaf sama Gaby. Dan kalian berbaikan ya. Ibu gak mau ada kasus bullying di sekolah ini.
2: Siap ibu.
3: Stop bullying. Jangan biarkan siapapun merasa tersisih. Jadilah teman yang baik.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di siang hari ini, Febri ada pengumuman untuk kamu yang berminat untuk ikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua. Lomba ini terbuka umum untuk anak usia 4-8 tahun dan lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon Abepura di Padang Bulan. Untuk biaya pendaftaran berupa Rp250.000 dan akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000. Dan juga akan mendapatkan bahan art and craft lunchbox goodie bag dan piala untuk para pemenang, teman berdua. Untuk info selengkapnya, kamu bisa hubungi Sempoa SIP TC Abepura dengan nomor 0823-1122-5529 dan Sempoa SIP TC Entrop dengan nomor 0821-9979-6677.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak, ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal? Nggak
0: iya.
1: Normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, for Yay Info. Teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tembeti selaku pemilik ulayat kawasan Hutan Bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: apa lagi?
1: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
0: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
1: Kamu jerawatan ya?
0: Iya nih.
1: Mengganggu gak sih?
0: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
1: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
0: Gimana?
1: Mau tau banget apa mau tau aja?
0: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
1: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
0: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Tahukah kamu, merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

0: Hai, Foye Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETTS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, Foye Info.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apa?
2: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.

0: 91 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Gak kerasa ya, sudah di pukul 18.11 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam ya, akhirnya di day part ketiga. Tentunya menemani kamu nih teman Pro 2 ya, seperti biasa waktunya Faiza nemenin dari jam 18 ya hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur, artinya itu sekitar jam 12 malam nanti ya teman Pro 2 ya. Karena ini juga di hari Rabu ya teman Pro 2, dan tentunya ada Zodiac FM menemani hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur. Jadi untuk kamu yang punya zodiak nih ya teman Pro 2, kalau ini kan masih bulannya Libra Oktober ya. Jadi mungkin kita akan seru-seruan untuk baca ramalan zodiak ya untuk edisi di minggu ini teman Pro 2. Beragam informasi dan lagu akan menemani kebersamaan kita teman Pro 2 ya, kurang lebih selama 6 jam ya, hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Timur ya. Jadi stay tune terus teman Pro 2, jangan kemana-mana dan pastinya masih di Zodiac FM.
1: Nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Memori baik teman Pro 2 dari Sheila on 7 ya, menemani di kebersamaan kita dan di pukul 18.20 menit waktu Indonesia Timur. Ya teman Pro 2 ya, semoga selalu ada memori baik ya dalam diri kamu dan beberapa hal mungkin yang terjadi ya di kehidupan ya, memori baik itu selalu ada ya tentunya. Dan karena di Zodiac FM kali ini adalah bulannya Libra Oktober teman Pro 2 hingga nanti pukul, hingga nanti di tanggal-tanggal belasan lah ya teman Pro 2 hingga tanggal 22 Oktober ya Libra ini gitu ya. Jadi ada ramalannya kita share dulu tentunya untuk para zodiak Libra ya. Nah ramalannya untuk minggu ini teman Pro 2 untuk Libra ya, yang dari tanggal 23 September nih hari lahirnya hingga nanti 22 Oktober, berfokus pada evaluasi diri, perbaikan komunikasi, serta penataan ulang urusan karir, cinta, dan keuangan ya. Jadi ini para Libra ya, untuk karir dan pekerjaannya, komunikasi kuat itu maksudnya seperti ini teman Pro 2, kemampuanmu dalam membangun relasi ya dan menjadi penengah di lingkungan kerja sedang bersinar ya. Lalu ya, masalah yang sebelumnya membuat suasana kerja kurang nyaman mulai menemukan titik terang dan solusi teman Pro 2. Terus juga waktu yang tepat bagi yang sudah bekerja untuk mendiskusikan target atau masa depan karir dengan atasan. Nah, bagi yang sedang mencari peluang baru, perbarulilah portofolio dan jangkau kembali jaringan profesional kamu teman Pro 2. Jadi untuk karir dan pekerjaannya ini bagus ya untuk minggu ini ya, ramalan ya teman Pro 2 ya. Untuk cinta dan hubungan nih ya, ya untuk kamu luangkan waktu untuk mendengarkan pasangan lebih dalam dan sampaikan kebutuhan kamu dengan jujur namun tetap elegan ya. Energi udara membuatmu mudah melihat berbagai sisi dari suatu situasi maksudnya ya, sehingga kamu bisa menjadi penenang dalam hubungan maupun lingkaran pertemanan kamu teman Pro 2. Intinya hubungan itu adalah komunikasi ya. Dan untuk keuangan dan kesejahteraan, bulan Oktober ini adalah momen ideal untuk menata ulang anggaran dan tidak terburu-buru mengambil keputusan finansial yang besar ya. Jadi harap berhati-hati nih. Terus juga gunakan energi positif dari planet penguasamu, Venus ya, untuk merapikan ruang kerja atau memperbarui suasana agar pikiran lebih tenang teman Pro 2. Overall untuk Libra sih ramalannya bagus ya teman Pro 2 untuk minggu ini, dan semoga memang banyak kebaikan aja ya yang terjadi gitu ya, karena memang ini adalah bulannya kamu para Libra. Jadi semoga dikelilingi dengan hal-hal baik ya, amin. Oke, setelah ini zodiak apa ya yang mau diramal, bisa ke DM Instagram Pro 2 Jayapura yang kamu lagi dengerin nih teman Pro 2 di malam hari ini. Aku nanti bakal kita iniin aja sih, lucu-lucuan aja ya, karena ramalan itu jangan dipercaya 100%, percaya hanya kepada Tuhan dan diri sendiri aja ya. So jangan kemana-mana, aku bakal balik lagi teman Pro 2 ya, masih di Zodiac FM.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu ya. Tentunya teman Pro 2 kembali menyapa kamu nih bersama Faiza Cynthia dan tentunya masih di Zodiac FM ya. Dan tadi kita udah bacain Libra untuk ramalan zodiak di minggu ini, dan ada Kak Ardi yang udah nge-DM Instagram Pro 2 Jayapura katanya mau zodiak Pisces ya, Kak Ardi ya, tim Pisces nih kayaknya nih.

Iya, Piskes itu kan di tanggal 5 ya. Enggak deh, Piskes tuh di bulan Maret ya, awal Maret akhir Februari sampai awal Maret ya, Piskes gitu ya. Dan untuk di minggu ini ya, untuk zodiak Piskes itu untuk hubungan asmaranya kamu sedang berada dalam suasana yang romantis dan penuh harapan. Nah, bagi yang single ya, koneksi baru bisa terasa sangat kuat, tetapi tetap beri waktu untuk mengenal seseorang itu apa adanya. Dan bagi yang udah berpasangan, tunjukkan perhatian lewat gestur-gestur sederhana aja ya, pasti hubungan kamu tuh lebih hangat, teman perdua. Untuk karirnya, intuisi atau kata hatimu sedang kuat minggu ini, namun pastikan kamu tetap memadukannya dengan pertimbangan yang realistis saat mengambil keputusan pekerjaan. Ide-ide baru yang muncul dapat dikembangkan lebih besar jika direncanakan dengan baik tentunya. Keuangan ya, kamu perlu berhati-hati agar tidak terlalu banyak memberi atau membantu orang lain sampai melupakan kebutuhan finansial diri kamu sendiri, dan pastikan angka dan fakta keuangan sudah jelas sebelum mengambil keputusan besar, teman pro 2. Ya, itulah untuk ramalan zodiak Pisces ya di minggu ini, teman pro 2. Karena masih ada kurang lebih 25 menit lagi untuk kamu nih yang mau diramal zodiaknya, bisa ke DM Instagram pro 2 Jayapura biar Faiza tahu zodiaknya apa yang pengen dibacain ya. Saya jangan kemana-mana, nanti aku bakal balik lagi tentunya, teman pro 2. Tentunya masih di 90,1 pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

di nongkrong katanya. Di nongkrong gak tuh, di mana nongkrong yang maksudnya ya. Ya mau Aquarius dong katanya. Boleh. Ya udah aku langsung bacain Aquarius dulu ya. Untuk minggu ini fokus utama bagi Aquarius adalah memperlambat langkah, meninjau kembali rutinitas serta menata ulang keuangan agar terhindar dari pengeluaran impulsif katanya. Jadi untuk keuangannya kamu disarankan

0: konsisten ya di berbagai kerjaan gitu ya. Next, untuk cinta dan hubungan ya, komunikasi dengan orang sekitar atau keluarga mungkin memicu sudut pandang baru yang berbeda dari biasanya. Dan jaga kejujuran dalam berdiskusi agar hubungan tetap harmonis tanpa kesalahpahaman tentunya ya. Dan itu Aquarius ya, ada juga dari Kakak Shin yang mau dibacain dong, katanya zodiak toksik. Kamu sendiri ya yang bilang zodiak toksik ya, apakah kamu memang salah satu bagian dari zodiak ini atau memang tidak ya? Kamu tahu nggak teman prodia nggak tuh, pro 2 ya, zodiak toksik tuh katanya Gemini, tapi masa iya sih? Dekatmu, tapi kau tak pernah menyadari. Nah, untuk para Gemini ya, membawa fokus pada komunikasi yang kuat, peluang baru di tempat kerja, serta berhati-hati ya dalam mengatur keuangan nih teman pro 2. Untuk asmaranya terasa lebih hidup, dinamis berkat komunikasi yang intens ya. Kalau kamu yang single, koneksi baru bisa bermunculan lewat pesan singkat atau perantara teman. Untuk yang berpasangan nih, usahakan untuk menghindari sinyal atau ucapan yang membingungkan ya, agar tidak memicu kesalahpahaman pasangan. Untuk karirnya, para Gemini, ide kreatif dan percakapan bersama rekan kerja dan atasan berpotensi membuka peluang baru yang menarik ya. Terus juga jangan ragu ya teman pro 2 ya, menyampaikan gagasan yang berbeda. Karena ya, asalkan kamu mampu menjelaskan konsepnya dengan jelas dan terstruktur. Terus untuk keuangan, perencanaan matang sangat diperlukan tentunya teman pro 2 ya. Karena pengeluaran itu bisa saja meningkat ya. Hindari juga belanja impulsif atau terbawa rayuan penawaran yang tampak menggiurkan. Nih promo-promo tuh udah hindari dulu ya. Dan terakhir adalah periksa detail sebelum mengambil keputusan finansial atau membuat komitmen baru ya untuk para Gemini. Oke lah ya, itulah Gemini menjadi penutup terakhir zodiak FM di malam hari ini. Nantikan lagi zodiak-zodiak FM lainnya teman pro 2 bersama penyiar lainnya juga setiap hari Rabu malam jam 6 ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Setelah ini di pukul 7 malam teman pro 2 ada info pro 2 berita nasional untuk kamu dari rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana. Raisa masih menemani kamu tentunya, masih dari Jalan Tasangkapura nomor 3 Jayapura. Stay tune terus teman pro 2.
1: FYI for yay info.
2: Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
3: Apa sih?
2: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
3: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
2: Gak boleh ngorok.
3: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
2: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
3: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
2: Mau tahu caranya gimana?
3: Gimana tuh?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas,

0: hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengen cerita gue.
1: FYI, for yay info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Karena sudah pukul 19 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur, waktunya Faiza share info Pro 2 berita nasional untuk kamu dari rri.co.id teman Pro 2. Sampai ditemani sama lagunya dari Marion Jola, Aku Takdirmu ya teman Pro 2. Dan untuk informasi pertama untuk info Pro 2 berita nasional kali ini datang dari Ombudsman RI yang terus memperkuat pengawasan terhadap program makan bergizi gratis, khususnya terkait keamanan pangan dan penanganan kasus keracunan teman Pro 2. Ketua Ombudsman RI Nuzman Johar mengatakan pengawasan dilakukan melalui investigasi atas prakarsa sendiri atau IAPS ya, dan hal ini juga bertujuan untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai tata kelola pelayanan publik. Nuzran juga menyebut hasil investigasi akan dituangkan dalam saran perbaikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi pihak terkait. Menurutnya, Ombudsman memiliki 34 kantor perwakilan yang dapat mendukung pengawasan pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Ombudsman lanjutnya tidak menutup mata terhadap persoalan yang sebelumnya terjadi dan telah menerima laporan dari berbagai daerah. Sementara itu juga anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan meski MBG merupakan kebijakan baru yang masih membutuhkan pembenahan, menurutnya penyelenggaraan tidak boleh permisif terhadap penyimpangan tata kelola. Sementara itu dari Kepala BGN Sudaryoni juga menyadari berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG dan untuk itu ia berkomitmen menyelesaikannya melalui masukan, kritik, serta saran dari berbagai pihak termasuk kajian Ombudsman untuk memberi gambaran faktual mengenai kondisi pelaksanaan MBG di lapangan teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali dari Jalan Tasaga Purana Purwo 3 Jayapura Teman Pro 2. Dan aku punya informasi untuk kamu ya, dari isi nih Teman Pro 2 nih, SIP Group Jayapura ya. Ikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang dilaksanakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15th anniversary Sempoa SIP Group Papua. Terbuka ini untuk umum bagi anak usia 4 sampai 8 tahun Teman Pro 2. Nah, lomba ini akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon AB Pura Padang Bulan ya. Biaya pendaftarannya Rp250.000, akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000 dan akan mendapatkan bahan art and craft lunch box goodie bag dan piala untuk para pemenang ya. Info selengkapnya kamu bisa hubungi Sempoa SIP TC AB Pura di nomor 0823-1122-5529. Sekali lagi untuk AB Pura di 0823-1122-5529 dan Sempoa SIP TC Entrop ya di nomor 0821-9979-6677. Sekali lagi untuk Entrop di 0821-9979-6677 Teman Pro 2 ya. Jadi bisa langsung ikut aja di situ ya. Tapi bisa tanya dulu, hubungi kontak yang tadi tentunya Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2 masih di Info Pro 2. Selain ini Faiza bakal share lagi informasi berita nasional untuk kamu. Sesaat lagi ya, jangan kemana-mana tentunya.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

91,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, tempat terbaik kamu. Kenapa ya openingnya kayak gitu ya? Karena suaranya jelek. Jadi mengambil nada juga, aduh dasar aja Faiza. Lanjut di Info Pro 2 ya teman Pro 2, yang kali ini informasinya dari berita nasional datang dari KPU yang menjadikan putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai rujukan, dan putusan tersebut menjadi bahan untuk menyusun aturan dan kebijakan teknis pemilihan umum mendatang ya. Hal ini juga berkaitan dengan proses penyusunan RUU Pemilu oleh DPR bersama pemerintah saat ini. Informasi dari putusan MK akan menjadi bahan yang didalami pembentukan undang-undang dalam pembahasan regulasi pemilu di berikutnya teman Pro 2. Dan MK sebelumnya juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan ya berupa ijazah, sertifikat atau diploma Gibran untuk penyetaraan pendidikan setara SMA. Hakim MK Arsul Sani menjelaskan dokumen Certificate of Attendance hanya menunjukkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan bukti kelulusan jenjang pendidikan ya. MK memutuskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, dan MK juga menilai persoalan keterpenuhan syarat calon presiden dan Wakil Presiden menjadi ranah lembaga lain sesuai dengan kewenangan ya teman Pro 2. Kau yakin aku selalu mencinta. Tentunya ya. Malah ingin pisah. Ya, putusan MK dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyusunan ketentuan teknis pencalonan dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya, dan ini diperlukan agar aturan pemilu memiliki landasan jelas dan selaras dengan perkembangan putusan lembaga peradilan terkait. Pembahasan RUU Pemilu yang tengah disiapkan oleh DPR bersama pemerintah dinilai menjadi ruang untuk menindaklanjuti informasi putusan MK, dan proses tersebut dapat memperjelas ketentuan pencalonan dan mekanisme verifikasi dokumen peserta pemilu mendatang secara lebih rinci. KPU menyatakan putusan MK dan putusan lembaga peradilan lainnya menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu, dan kebijakan tersebut akan disusun dengan mempertimbangkan perkembangan hukum serta ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu mendatang teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 masih di Info Pro 2 ya. Setelah ini masih ada informasi lainnya dari berita nasional, so stay tune terus teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Pernah kamu merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur? Dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan masih di Info Pro 2, teman Pro 2, yang kali ini informasi selanjutnya datang dari Menteri Perdagangan Budi Santoso yang mendorong peningkatan dan percepatan pelayanan untuk mendukung kebutuhan industri, terutama bahan baku. Hal tersebut disampaikan Budi saat bertemu pelaku usaha yang tergabung dalam American Chamber of Commerce Indonesia pada hari Selasa kemarin. Dan Budi meminta pelaku usaha menyampaikan kebutuhan bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri. Pemerintah juga akan menindaklanjuti kebutuhan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Budi menegaskan perlunya meningkatkan dan mempercepat pelayanan untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri yang menurutnya tidak terdapat permasalahan di sisi regulasi. Pelaku usaha AS juga menyampaikan kekhawatiran terhadap persyaratan pemeriksaan halal yang berpotensi menambah biaya dan waktu pengiriman. Budi juga menyampaikan masukan tersebut akan ditampung dan disampaikan kepada pihak terkait, teman Pro 2. Tentunya juga Budi bersama AmCham Indonesia juga membahas perkembangan agreement on reciprocal trade ya, Indonesia Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia masih menunggu perkembangan terkait investigasi excess capacity dan terus berkomunikasi dengan perwakilan pemerintah Amerika Serikat. Adapun Kemendag memiliki 3 program prioritas untuk mendukung perekonomian nasional, dan program tersebut mencakup program pengamanan pasar dalam negeri, program perluasan pasar ekspor, dan program dari lokal untuk global, teman Pro 2. Menaklukkanku, pesonamu membiusku. Masih ada satu informasi terakhir untuk Info Pro 2 dari Berita Nasional untuk kamu dari rri.co.id, teman Pro 2. Selain ini Faiza akan kembali lagi, so teman Pro 2 jangan kemana-mana tentunya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hi for Yay Info.
1: Halo, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong, itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara, gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

Masih dari Jalan Tasikmalaya nomor 3 Jayapura, dan untuk informasi terakhir untuk info pro 2 dari Berita Nasional yang kali ini datang dari Kementerian Pekerjaan Umum mengoptimalkan bendungan Semantok Nganjuk Jawa Timur guna menghadapi berkurangnya pasokan air akibat musim kemarau. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Berantas Kementerian PU ya, menyiapkan suplesi air sebanyak 1,5 meter kubik per detik. Ini nantinya tentunya akan dialirkan menuju daerah irigasi dan waduk bening yang melayani sekitar 8.845 hektar lahan pertanian. Hal tersebut bertujuan tentunya untuk menjaga keandalan pasokan irigasi khususnya di Kecamatan Rejoso dan wilayah sekitarnya. Adapun dari Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan optimalisasi infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk memastikan manfaat bendung air, terutama ketika warga setempat menghadapi tekanan akibat kondisi cuaca yang berdampak terhadap ketersediaan air ya teman Pro 2. Dan itulah informasi terakhir untuk Info Pro 2 Nasional dari RRI.co.id. Selengkapnya kamu bisa baca sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Sudah pukul di 20 ya, lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, selamat malam tentunya untuk kamu dari ruang dengar kamu ya di malam hari ini. Dan gak kerasa ya teman Pro 2 ya, waktu tuh kayaknya cepet banget ya berlalunya tentunya teman Pro 2.
1: Kota Bekasi ke Jakarta, sulit diungkapkan kata-kata, asap kendaraan jalan berdebu.
0: Kayak baru kemarin gitu ya mengawali di bulan Oktober, dan akhirnya sekarang sudah di minggu pertama ya, karena tanggal 7 minggu pertama bulan Oktober teman Pro 2. Dan banyak hal yang terjadi begitu ya, baik untuk diri kita ya ataupun di lingkungan sekitar kita teman Pro 2.
1: Pasti terjadi, udara segar harus dibeli.
0: Tentunya terima kasih sekali untuk kamu yang selalu setia mendengarkan Pro 2 dari segala aktivitas kamu ya teman Pro 2 ya. Dan selalu berbagi juga cerita gitu ya, ikut seru-seruan gitu ya bareng Pro 2 dengan topik-topik ya yang tiap hari penyiarnya selalu kasih gitu ya buat kamu semua teman Pro 2. Dan juga mungkin yang lagi masih bekerja ya di malam hari ini, selamat malam, semangat selalu ya. Semoga rezekinya dilipat-lipat gandakan ya, dan juga selalu sehat, dimudahkan segalanya. Amin. Oke, tentunya teman Pro 2 ya di Sapa Malam menemani kamu dengan lagu-lagu pastinya ya. Dan yang mau disapa nih ada dari Kota Bogor ya, jauh sekali ya, Kak Anissa katanya lagi dengerin dari RRI Digital. Selamat malam Jayapura. Selamat malam Kak Anissa ya, kangen banget katanya, sudah 3 tahun merantau ke Bogor. Berarti besar dan lahir di Jayapura ya Kak Anissa ya. Gimana Bogor? Masih kota hujan? Masih ya. Karena Jayapura juga kadang hujan, kadang tidak begitu ya teman Pro 2 ya. Salam juga untuk semua teman Pro 2 di Bogor ya, Kanisa ya. Terima kasih di malam hari ini juga sudah selalu setia ya dengerin streaming dari RRI Digital. Dan khususnya untuk kamu yang ada di kota dan kabupaten Jayapura teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, tentunya masih di Sapa Malam ya, sampai jam 9 waktu Indonesia Timur. Stay tune terus teman Pro 2.

0: kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, 91 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu ya. Satu lagu Berpindah Hati Raisa teman Pro 2. Dan sebelumnya lagu dari Jus Florentino ya, featuring BCL Terpesona teman Pro 2. Kalau kamu ingat Jus Florentino, pasti kamu ingat Bintang Radio ya teman Pro 2, karena Jus ini merupakan pemenang Bintang Radio Indonesia teman Pro 2. Dan akhirnya mengepakkan sayap ya ke ajang-ajang musik penyanyi lainnya gitu ya, ajang dan akhirnya bertemu lah gitu ya sama penyanyi wanita luar biasa Bunga Citra Lestari. Seru banget ya lagunya, enak banget teman Pro 2 jujur. Dan ini bisa kamu request tentunya di Pro 2 seluruh Indonesia, salah satunya di Pro 2 Jayapura ya.
1: Tanpa permisi dulu.
0: Dan setelah Bila ya, Berpindah Hati juga menjadi lagu selanjutnya yang banyak di request sama teman Pro 2 ya. Apalagi mungkin yang kayaknya sudah mengikhlaskan lewat lagu Bila terus langsung berpindah hati gitu ya. Ini adalah mungkin versi masih bertanya-tanya kenapa mungkin bertemu gitu ya, berpindah hati, tapi versinya sama dengan versi kita gitu ya. Itu mungkin yang jadi makna dari lagu Raisa ini ya teman Pro 2 ya.

0: Iya, itulah Teman Pro 2 ya di malam hari ini ya. Dan sudah pukul 20 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur ya. Sisanya adalah 20 menit lagi Teman Pro 2 menjelang pukul 21 ya. Artinya nanti kita ada musik live chat Teman Pro 2 menemani di malam hari yang kamu ya. Jadi stay tune terus Teman Pro 2, lagu-lagu enak masih menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana Teman Pro 2, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

0: Live for Yay Info.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
2: Aduh, kenapa sih?
1: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
1: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
1: Terus?
2: Kecuali kalau sembar petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
2: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: Ya, 90,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Sesaat lagi teman Pro 2 di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Waktunya in musik live chat ya, siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta. Malam hari ini bintang tamunya ada Sakib teman Pro 2, dan nanti ada Kak Edit dan juga Kak Ellen yang akan menemani ngobrol-ngobrol ya, nanya-nanya nih sama Kak Sakib selama 1 jam hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kalau gitu teman Pro 2 jangan pindah frekuensi, karena setelah ini ya ada musik live chat tentunya teman Pro 2 ya di ruang dengar kamu. Dan tentunya juga Faiza masih menemani dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. So stay tune terus ya, jangan kemana-mana teman Pro 2, inilah musik live chat.
1: Teman terbaik kamu.

0: malam Indonesia.
1: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo iya, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini. Ada gue di taman.
1: Yo iya, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 malam.
0: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Wah, yang keren-keren nih.
1: Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
0: Bener.
1: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
0: Yoi.
1: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
0: Yoi. Bener nih, gimana kabarnya Lan?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Gimana hari Rabunya?
1: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Banyak tekanan. Ya pasti kan tengah-tengah minggu lagi.
0: Bener, iya
1: lagi hektik-hektiknya ya.
0: Bener sih. Tapi ya walaupun lu lagi ada dalam tekanan, semoga teman berdua juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
0: Lagi happy juga malam
1: bener,
0: hari ini.
1: Bener-bener ya kan? Dan pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lu, kita bakal seru-seruan teman berdua karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sakit.
0: Yeay.
1: Jadi buat kamu di sini.
0: Salah-salah bukan. Sakit.
1: Cuma di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman Pro 2 nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan juga, bikin ngobrol bareng juga, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo. Selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu.
0: Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener, gokil. Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
2: Tahun lalu.
0: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener.
2: Santai aja.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur, tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gue ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z-Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Benar, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Benar. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gua ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gua kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
2: Iya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
1: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi tuh.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang. Iya.
1: Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya. Bener.
0: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Maju Satu-Satu. Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Gokil.
2: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Bener.
1: Sedap.
2: Karena kalau gak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. Apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem, gitu lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Bener-bener, dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Bener sih, bener. Itu salah satu apa sih, positifnya
1: ya. Bener. Jadi beda, mengurus anabul beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda,
1: beda banget. Jangan lu masukin kandang, beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul, tiba-tiba nyebut Anabul.
1: Ya kan biar lo di gambaran aja gitu kan. Cat person
2: kan.
0: Cat person gue.
2: Aduh, jauh dah.
1: Beda mengurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, teman-teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
2: Masuk Pak Eko.
0: Masuk Pak Eko. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Troy masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan Edit dan juga Sakit. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih, single terbarunya dari Sakit. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari benar-benar belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti gitu. Kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah bener. Gila. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya.
2: Ya bener.
1: Oh gila, gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. kayak siaran
2: bener. Iya kan? Tapi masalahnya kita enggak boleh ngomong, diem. Ya maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk enggak antuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam ya.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas ini. Karena bikin jadi tenang banget gitu. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh di validasi atau di afirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu
2: sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua.
1: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Kayak aduh deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lo harus sok kuat gitu.
2: Benar. Iya. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, warna kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikib, sama Rin di Unity, tau gak? Unity. Itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana Kip? Lo nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lo nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi ya jadilah maju satu-satu.
0: Oh wow, gila. Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: Perlu lah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Gitu. Lebih was-was
2: yang,
0: ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu gak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus lebih disiapkan
0: sih. Iya, benar.
2: Gila gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih kayak nongkrong yuk.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa Kip, kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah ini juga gue pengen nanya Kip, kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya, asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Gitu. Oke.
1: Kalau maju barengan gimana Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan? Scare juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Oh wow,
1: laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin, males banget.
1: Jangan diininin banget ya.
2: Sorry.
1: Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Iya
0: kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat.
1: Upbeat.
2: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Kipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget gak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Yes, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya. Benar.
2: Sinkronize, tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
1: Masuk gitu. Kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu deh?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Salma Sabil. Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
1: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget. Tabila Takiyah.
1: Iya.
0: Gitu taruh langsung.
2: gitu. Gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Bener. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh. Oh,
2: masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru ya kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Lagunya juga gini-gini juga Ziva, nih. Ziva bisa sih. Ziva. Alright itu ya ilang
2: colek,
0: ya.
2: Colek.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA di malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Waduh
0: ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lo punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Nah, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya, kita pendekin.
0: Bener-bener. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan. Mm-mm. Gitu kan. Nah kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Ush.
0: Nah ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Mager itu ya.
0: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
1: Iya, benar.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Bener-bener.
1: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Yeah, dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
1: Berarti stok lo sekarang lagi banyak dong, Kipe?
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lo nge-spill lagu ini. Hari ini lo mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright, menarik.
1: Menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah
1: kan
0: ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Bener.
1: Kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang sini berdua, Kip.
0: Iya sih. Biar gak sendiri mulu gitu ya.
1: Iya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
1: Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini Mam Brodo. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Asik. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya Pak. Ah sakit.
1: Iya. Sakit gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
1: Iya.
0: Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih bakal bertahan sampai.
1: Tapi besok jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
0: Iya,
1: pasti nanti ada inovasi baru lah. Bener. Itu tuh terus.
0: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Mm-hmm. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Mm-hmm. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya. Oh,
1: udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah silakan menginterpretasikan.
0: Bener. Seru bener-bener. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Anak produksi ya.
0: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
1: Dan di MV-nya ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya bener sih.
1: Album.
0: Bener. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
2: Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Bener.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke. Okay.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
0: Bener. Oke deh mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.

0: pantengin aja terus, yes, Instagram, sosmed aku semuanya, hmm, karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Is. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal kasih kejutan pokoknya Mas Akmal.
2: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya. Betul. Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa? Nah, karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
0: Oke, okay, ya kalau kan ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, hmm, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya.
2: Oh iya,
0: based in yang core-nya juga tetap ada.
2: Benar.
1: Tetap sakit ya.
2: Tetap sakit. Sakitnya tuh di sini.
1: Sakit ya, sakitnya.
2: Baru kan
1: dikeluarin lagi tuh.
2: Kenapa? Udah nahan dari tadi gitu. Gatel aja gitu.
0: Kepecet emot.
2: Ya, thank you so much, Sakip.
1: Thank you, Kimin.
0: Terima kasih, Kakak.
1: Salam buat Ben ya.
0: Siap,
2: tapi salamin. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Terima kasih banget.
2: Nice projectnya ya.
1: Yes.
2: Alright, terima kasih juga ya buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
2: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit, dan juga
0: Sakip undur diri. Bye-bye.
2: Okay, bye-bye.

0: Bernadia Ramuncu teman Pro 2 menemani di pukul 22 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur.
1: Kan tetap ku kenali dengan mudah.
0: Dan Faiza kembali menyapa kamu tentunya teman Pro 2 di malam hari ini.
1: Aku tak sempurna, kau datang menyamar pun.
0: Ya, selamat malam untuk kamu semuanya teman Pro 2 di malam hari ini ya. Sudah tadi kita dengerin musik live chat teman Pro 2 bersama Sakib ya, yang sudah menjadi ayah ya di baru-baru ini teman Pro 2. Jadi selamat ya Kak Sakib ya dari Jayapura nih, salam semuanya. Dan tentunya teman Pro 2 karena sudah di pukul 22 ya, artinya adalah program cerita malam ya sebagai program selanjutnya ya menemani di malam harinya kamu. Dan satu topik yang bakal aku bahas di malam hari ini adalah teman Pro 2, apa sih makna kehilangan buat kamu gitu ya.
1: Mengganggu malah itu yang ku butuh, sedikit kurangi demam.
0: Kita akan bahas teman Pro 2 selama 1 jam hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. So teman Pro 2 kalau kayak gitu ya, aku tungguin kamu untuk ikutan di cerita malam-malam hari ini. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 90,1 ya Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu tentunya teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam tentunya teman Pro 2. Dan masih di cerita malam, menemani di malam harinya kamu. Kita saling malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin pernah hadir dalam kehidupan kita semua, yaitu adalah kehilangan ya teman Pro 2. Tentunya kehilangan seseorang yang kita sayangi, kehilangan sebuah hubungan, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan versi diri kita yang dulu kayak hilang aja spark kehidupan gitu ya. Dan kehilangan seringkali datang tanpa permisi ya teman Pro 2. Kita gak pernah dengar dengan benar-benar siap ketika sesuatu yang berarti itu bagi kita tuh harus pergi gitu ya. Ada kehilangan yang tentunya membuat kita menangis, ada yang membuat kita diam, ada juga kehilangan yang tidak terlihat oleh siapa-siapa, tapi setiap malam tuh terasa begitu berat di dalam dada teman Pro 2 ya. Dan kadang kita bertanya ya, kenapa harus aku gitu, kenapa harus sekarang, kenapa sesuatu yang begitu berarti harus berakhir begitu ya teman Pro 2 ya. Karena mungkin tidak semua pertanyaan itu punya jawaban teman Pro 2, jadi ya dari kehilangan itu kita belajar ya, perlahan kita belajar satu hal teman Pro 2. Tidak semua yang kita cintai itu ditakdirkan untuk tinggal selamanya, begitu ya teman Pro 2. Pasti ada aja gitu ya, orang yang hadir untuk menemani perjalanan kita, atau dalam waktu yang panjang, begitu ya teman Pro 2. Atau mungkin ada juga orang yang kayaknya hanya sebentar gitu ya, tapi meninggalkan pelajaran yang tidak akan pernah kita lupakan gitu ya. Dan kita merasa saat mereka pergi itu bukan berarti semua yang pernah kita jalani itu menjadi sia-sia begitu ya. Tawa tentunya yang pernah kita bagi tetap menjadi kenangan ya. Kebaikan yang pernah kita terima tetap menjadi bagian dari diri kita. Dan cinta yang pernah kita rasakan tetap memiliki makna teman Pro 2, meskipun orangnya sudah tidak lagi berada di sisi kita. Tapi anehnya, bukan kau. Masih di cerita malam teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin mau saling sharing ya, apa sih makna kehilangan bagi kamu gitu ya teman Pro 2 ya. Setelah ini kita akan bahas teman Pro 2 ya, dengan kita denger dulu aja lagu ya, sambil aku nungguin cerita kamu di cerita malam hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Masih di 90,1 teman Pro 2.

0: banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi.

Ya, 90.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih di cerita malam, tentunya teman Pro 2 menemani di pukul 22 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Dan masih bersama Faiza Sintia, teman Pro 2 menemani di malam harinya kamu. Ya, teman Pro 2 masih di cerita malam ya. Apa makna kehilangan bagi kamu? Ya, kalau kita lihat teman Pro 2 sekarang sering banget ya kita kayaknya menganggap bahwa sembuh itu berarti melupakan, padahal mungkin bukan kayak gitu ya. Karena sembuh itu bukan berarti kita tidak lagi mengingat gitu. Jadi sembuh adalah ketika kita mampu mengingat tanpa harus kembali hancur ya. Kita tentunya boleh dong merindukan seseorang, kita boleh menangis, kita boleh merasa belum baik-baik saja, dan tidak perlu memaksa diri untuk segera kuat hanya karena dunia itu terus berjalan. Sebab setiap orang itu memiliki waktunya masing-masing untuk menerima kehilangan tersebut, teman Pro 2. Jadi mungkin jika malam hari ini kamu sedang kehilangan seseorang, mungkin pesan ini ingin aku sampaikan kepada kamu ya. Gak apa-apa untuk berduka. Gak apa-apa juga jika hari ini kamu belum bisa tersenyum seperti biasanya. Ambillah waktu, peluk dirimu sendiri, dan percayalah, perlahan-lahan luka itu akan menemukan caranya untuk menjadi lebih tenang, teman Pro 2. Mungkin juga kehilangan tidak selalu datang untuk menghukum kita. Terkadang kehilangan datang untuk mengajarkan bahwa kita pernah memiliki sesuatu yang begitu berharga. Ia mengajarkan kita untuk lebih menghargai kehadiran dan untuk tidak menunda untuk mengatakan aku sayang kamu, begitu ya. Untuk tidak menunggu kehilangan sebelum akhirnya kita menyadari betapa berharganya seseorang. Karena pada akhirnya teman Pro 2, hidup memang tentang datang dan pergi. Ada yang lahir, ada yang bertemu ya, ada yang tinggal, ada yang pergi, dan kita terus berjalan gitu, membawa kenangan, membawa pelajaran, dan membawa bagian-bagian kecil dari orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kita. Jadi tentunya untuk kamu yang mungkin sedang kehilangan ya malam hari ini, semoga kamu tidak hanya mengingat apa yang telah pergi, tapi juga mensyukuri apa yang pernah ada. Karena mungkin makna terbesar dari kehilangan bukanlah tentang bagaimana kita ditinggalkan, melainkan mungkin tentang bagaimana kita belajar mencintai, menghargai, menerima, dan akhirnya melepaskan, teman Pro 2.

0: Ya, terima kasih teman produk sudah menemani di malam hari ini ya. Semoga di cerita malam hari ini hati kalian menjadi sedikit lebih ringan. Dan mungkin jika malam ini ada seseorang yang sedang kamu rindukan, mungkin gak perlu merawat rasa itu ya. Biarkan aja rindu itu datang. Biarkan kenangan aja melewati. Kemudian perlahan katakan pada diri kamu sendiri, terima kasih pernah hadir. Terima kasih pernah menjadi bagian dari hidup kita gitu ya. Hidup kamu terutama. Kini aku akan melanjutkan hidup dan melanjutkan perjalanan. Karena kehilangan itu memang menyakitkan ya teman perodua. Tapi dari sana kita belajar bahwa pernah memiliki sesuatu yang begitu berarti adalah sebuah anugerah tentunya. Ya, dan itulah teman perodua ya. Untuk cerita malam di malam hari ini teman produa ya. Setelah ini tentunya masih ada jazz music ya sebagai program terakhir di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana teman produa.
1: Mungkinkah

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
1: Pelangi

0: Tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
1: Oh.
0: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
1: Ayo. Pakai helm ya.
0: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI for yay info.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

used to feel like an angel. Now I'm a dog on your leash.

0: Inside your apartment, you used to come down for me.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Yeah. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan.

0: Hi for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info. Teman

Ya, teman Pro 2 di mana saja berada, dan dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Program Madura Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada esok hari, Kamis 8 Oktober 2026. Selamat malam, selamat berpisah. Terimalah salam nasional, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Program Madura.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat. Lancar banget. Travelnya
0: iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mantap.
0: Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Waktunya Info Pro 2 Info Update di pagi hari ini. Informasi pertama, Timnas Indonesia segera hadir dalam film dokumenter berjudul The Longest Wait setelah meraih gelar FIFA Asian Cup 2026. Film tersebut merekam perjalanan skuad Garuda mengejar impian tampil pada panggung Piala Dunia melalui kisah perjuangan panjang bersama. Beach House Pictures bersama Frank Mansell telah merilis trailer perdana The Longest Wait yang memperlihatkan perjalanan timnas Indonesia secara dekat. Dan trailer tersebut menampilkan sejumlah momen mengenangkan yang sebelumnya tidak banyak terlihat selama perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia. Film dokumenter The Longest Wait dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 28 Oktober 2026 mendatang nanti. Dan jadwal tersebut bertepatan dengan suasana perayaan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 yang masih dirasakan para supporter Indonesia.
0: Info Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2, info update di pagi hari ini, prestasi bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026 mendapat apresiasi dari berbagai pihak, di mana bulu tangkis Indonesia meraih 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Sekretaris CDM Lexindo Hakim mengapresiasi perjuangan tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026. Ia juga berterima kasih kepada PBSI. Menurutnya, perjuangan ini tidak lepas dari peran Ketua Umum PBSI Fadil Imran dan Wakil Menpora Taufik Hidayat, dan keduanya bekerja keras mewujudkan target medali Asian Games. Pria yang juga Ketua Perbasi DKI Jakarta itu mengajak seluruh elemen bulu tangkis Indonesia menjaga semangat juara di Asian Games 2026. Prestasi ini diharapkan berlanjut hingga Olimpiade Los Angeles di tahun 2028. Dan sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis di Indonesia. Hasil ini mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022.
0: Info Pro 2 FM.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, kayak kamu.
1: Oh gitu ya, ngomong-ngomong bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

92,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi ya teman-teman Pro 2. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap ya menjalani aktivitas hari ini. Apalagi tadi subuh sempat disambut dengan hujan teman Pro 2 di sekitaran Jalan Tersanggapura ini. Jadi buat kamu nih yang sama kayak Febri bangun subuh, mungkin suasananya masih adem, dingin, dan selimut itu rasanya punya gravitasi yang aduh berat banget ya buat tinggalin kasur gitu ya. Tapi ya sekarang sudah waktunya bangun ya teman Pro 2, mulai beraktivitas ya. Buat yang lagi siap-siap berangkat kerja, entah itu kuliah, sekolah, yang lagi di jalan, atau bahkan mungkin masih di rumah gitu ya. Semoga pagi ini semuanya dilancarkan dan moodnya juga ikut cerah ya teman Pro 2. Seperti biasa, Febri bakal nemenin kamu di Depart 100 pada ya sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana karena pagi ini kita bakal ditemani dengan musik-musik asik, informasi, dan tentunya juga obrolan ringan biar pagimu gak terasa sepi gitu ya. Tapi kalau masih ada sisa-sisa hujan atau jalanannya masih basah, yang buat kamu yang lagi berkendara tetap hati-hati di jalan, jangan buru-buru, yang penting sampai tujuan dengan aman ya. Jadi kita mulai pagi ini dengan salah satu lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa bikin suasana hati kamu ikut cerah gitu ya teman-teman.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Okay.

Masih dengan Febri di 90,1 FM Po 2 RJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Po 2, Febri ada informasi yang menarik banget untuk kamu yang berminat untuk ikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua. Lomba ini terbuka untuk umum bagi anak usia 4-8 tahun dan lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon Abepura, Padang Bulan. Untuk biaya pendaftaran sendiri berupa Rp250.000 dan akan mendapat voucher senilai Rp500.000. Dan juga akan mendapatkan bahan art and craft lunchbox, goodie bag, dan piala untuk para pemenang teman Po 2. Untuk info selengkapnya, kamu bisa hubungi Sempoa SIP TC Abepura dengan nomor 0823-1122-5529 dan Sempoa SIP TC Entrop dengan nomor 0821-9979-6677.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Nggak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain nggak?
1: Mau dibuka nggak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Widi 90,1 FM 22 RRJ Pura, teman terbaik kamu. Teman 22, cuaca sudah terpantau cerah ya. Soalnya kan dari pagi sekitar jam 5-an lah ya, kalau nggak salah itu hujan deras ya. Karena Febri pas OTW kesini itu kan hujan ya, lumayan. Tapi untungnya cuacanya sudah membaik, sudah cerah, dan semoga mood kamu juga ikutan cerah ya, teman 22. Tapi teman 22, kalian sadar nggak sih kenapa ya kalau hujan gitu ya, khususnya kalau turun di pagi hari, bawaannya tuh jadi mager banget gitu ya. Padahal kan sebelum tidur gitu ya, udah niat besok harus bangun pagi, harus produktif, harus gercep gitu ya. Tapi begitu hujan turun di pagi hari, apalagi kalau subuh-subuh gitu ya, kayak suara air hujan udah kedengaran, udara jadi lebih dingin, terus selimut rasanya makin nyaman gitu ya. Jadi kalau alarm bunyi, kita matiin, bunyi lagi, dimatiin lagi. Sebenarnya kan suasana hujan memang bisa bikin kita merasa lebih nyaman dan tenang gitu ya. Apalagi kalau suhunya udah lebih sejuk, suara hujan gitu ya, yang monoton. Terus ditambah suasananya jadi lebih gelap dibanding pagi yang cerah gitu ya. Semua bikin tubuh itu kayak masih diajak lanjut istirahat gitu. Makanya godaan buat rebahan tuh lebih kuat gitu teman bodoh. Apalagi kalau gak ada kewajiban yang benar-benar bikin kita harus langsung berdiri dari kasur gitu ya. Hujan itu kan kayak punya kemampuan khusus gitu buat bilang 5 menit lagi aja gitu. Tapi ya walaupun mager, teman produk aktivitas tetap harus jalan. Jadi buat kamu yang tadi subuh sama kayak aku sempat berjuang melawan selimut gara-gara hujan, selamat, kamu berhasil melewati salah satu ujian kehidupan di pagi hari ya. Dan karena hujan sudah berhenti, sudah cerah teman pro 2 ya. Sekarang waktunya mulai aktivitas, jangan lupa sarapan kalau sempat. Siap-siap, dan buat yang masih di perjalanan hati-hati karena itu memang penting harus diperhatikan ya teman pro 2 di jalan ya. Dan Febri masih menemani kamu ya di Depart 1 sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap di 90,1 FM pro 2 RJ Pura, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Live for Yay Info. Ngetin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Di mana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.